0: ara e.
1: Ozi Asina Rose 101.9 FM aba na ntunye anyi iji hu na ikwesiri bu ezigbo nwafo obodo anyi.
2: Ndewo ngwagrecha akuka anyi ndi nke ka forafo ugbu a.

Oma kuma kai anya lota hachila ngwaka nyega nuni oga masim kan nro bubuku maduli no letupu anya pechi koyo no na oge no kuma kan keta akare kwenta ahun kabuku ifase totu ato ato ise ise itola ato ise asato 0813-355-9358 Yaburu ni mwere mmasi ekwado nnoko umaka biko uhere dere gi maka iso nyiranyi ndewo ni ekwado iho mwere nnoko umaka. Halo? Balata radio gi o odema. Mwike po batagi sina radio gi poenola.